0: kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: to Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Nah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: ya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generation.
1: Halo.
0: Happy weekend. Halo Lingga.
1: Halo Katika.
0: Oke, Generation, apa kabarnya nih hari ini? Setelah long weekend ya Lingga.
1: Yes, benar banget.
0: Dan akhirnya kita berdua ketemu nih dari yeah. Zack 3. Kamu Zack berapa?
1: Zack 4.
0: Oke, Zack 3 dan Zack 4 bertemu. Oke, Generations, gimana nih long weekend-nya? Mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku yakin jalanan padet sih kemana-mana.
1: Macet.
0: Gimana nih Lingga, kamu long weekend kemana nih?
1: Kalau aku sih Kak, palingan cuma di rumah aja ya.
0: Di rumah aja.
1: Scroll TikTok lagi. Gitu doang.
0: Netflix.
1: Iya, benar. Oke, yang siap nemenin weekend kalian dari jam 3 dan sampai jam 6 sore nanti. Yang lagi rebahan sambil buka TikTok atau pura-pura belajar padahal sambil scrollin terus. Halo kalian.
0: Hai, sore ini ada gue Tika
1: dan gue Lingga.
0: Dan tema kita sore ini tuh relate banget sih buat anak muda zaman sekarang. Judulnya yaitu
1: Gen Z Survival Guide. Karena ternyata jadi Gen Z tuh gak semudah yang dilihat-lihat orang ya.
0: Betul, orang tuh mikir Gen Z hidupnya enak, tinggal buka internet, tinggal scrolling, semuanya cepet.
1: Padahal kenyataannya mah kita capek juga.
0: Iya, capek fisik.
1: Capek mental.
0: Capek pura-pura gak overthinking.
1: Nah, itu mah paling capek.
0: Dan Gen Z itu hidup di era yang semuanya serba cepat. Baru bangun tidur aja udah lihat orang umur 22 udah beli rumah.
1: Oh my God. Sementara kita umur 22 masih bingung nih mau makan sore apa.
0: Belum lagi tiap buka medsos lihat orang healing mulu.
1: Ada ke Bali.
0: Ke Jepang.
1: Ke coffee shopnya setiap hari nih.
0: Sedangkan kalau kita sih healingnya ke Indomaret doang beli es teh.
1: Dan itu pun pakai kiris pinjam teman.
0: Relate banget lagi.
1: Tapi ya itulah uniknya Gen Z. Kita tuh generasi yang gampang tawa tapi juga gampang overthinking.
0: Bener banget, sebagai Gen Z anak sulung kelahiran 97 gue relate.
1: Oke, dan kita juga bakal bahas soal Drake yang baru aja ngeluarin banyak banget album baru.
0: Nah ini bahaya sih.
1: Karena tiap Drake keluar album ya, timeline langsung penuh orang galau.
0: Iya ya, padahal sebelumnya bilang aku udah move on kok.
1: Terus pas Drake liris lagu, ya udah deh kita asing aja. Tapi emang musik tuh selalu jadi bagian dari hidup Gen Z sih.
0: Banget, karena kita gak bisa jelasin perasaan kita ya.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99.9 FM MPG Media Palmerah. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026. Dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktek di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900, cukup Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info selengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
2: Oke, bakal lanjut ya Kak Tika.
1: Yes.
2: Sekarang kita bakal bahas starter pack-nya Gen Z.
1: Ah, ini menarik sih.
2: Kalau menurut lu, starter pack-nya Gen Z sekarang apa ya?
1: Yang paling pertama nih, pasti screen time-nya tinggi.
2: Benar, minimal 8 jam sehari.
1: Padahal ditanya ngapain aja jawabnya, gak tahu.
2: Iya, tiba-tiba udah malam aja.
1: Awalnya buka HP nih, cuma mau bales chat tadinya.
2: Ujung-ujungnya nyasar ke video konspirasi, video masak, video kucing.
1: Dan stalking orang yang bahkan kita gak kenal. Terus starter pack yang kedua, tidur gak teratur.
2: Nah, ini parah banget sih.
1: Iya, jam 11 malam bilang abis ini tidur.
2: Tiba-tiba lihat jam 2, jam udah 2 pagi aja.
1: Iya, udah. Abis ini tidur kan, tiba-tiba jam 2. Terus besoknya bilang, kenapa hidup gue berantakan ya?
2: Padahal tidurnya aja lawan arah sama ayah. Terus Gen Z juga identik banget sama overthinking.
1: Banget lagi.
2: Chat cuma dibalas, oh.
1: Langsung mikir, dia marah gak ya? Soalnya cuma oh sama O sama H doang.
2: Iya, langsung gue salah ngomong apa.
1: Iya, apa dia udah bosen?
2: Padahal mungkin orangnya lagi ngantuk.
1: Dan lucunya Gen Z tuh suka bilang, gue pengen hidup lebih tenang.
2: Tapi hidupnya penuh drama sendiri.
1: Karena kadang musuh terbesar kita tuh pikiran kita sendiri gak sih?
2: Wah, dalam sih ini.
1: Ya dalam dong, siap tuh gak cuma bahas yang receh-receh.
2: Tapi emang ya, jadi Gen Z sekarang tuh tantangannya beda banget.
1: Karena kita hidup di era yang semua orang kelihatannya sukses lebih cepet.
2: Dan itu bikin banyak orang ngerasa tertinggal.
1: Padahal perjalanan hidup kita tiap orang tuh beda-beda.
2: Nah, itu yang suka lupa.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9. Ngomongin soal Gen Z itu gak lengkap tanpa ngomongin musik.
1: Setuju banget.
0: Dan akhir-akhir ini lagi rame banget karena Drake baru aja ngeluarin album baru.
1: Dan seperti biasa, warga overthinking langsung aktif. Soalnya lagu-lagu Drake tuh selalu punya aura. Gue santai kok.
0: Padahal dalam hati, kenapa dia upload story sama orang lain?
1: Drake tuh spesialis bikin orang merasa jadi main karakter.
0: Especially tuh ya Lingga, pas sore atau malam hujan dikit.
1: Pakai headset.
0: Lihat langit.
1: Langsung ngerasa hidup kayak video klip.
0: Padahal besok masuk kerja juga.
1: Iya.
0: Tapi emang ya, musik tuh punya pengaruh besar buat Gen Z sekarang.
1: Banget.
0: Kadang kita lagi capek banget.
1: Terus ada satu lagu yang bikin kita ngerasa, oke, gue udah gak sendirian nih.
0: Dan menurut gue itu kenapa banyak orang yang suka banget sama Drake.
1: Karena liriknya sangat relate sama kehidupan orang sekarang.
0: Tentang hubungan.
1: Tentang kehilangan.
0: Tentang ego.
1: Dan tentang pura-pura baik aja.
0: Itu Gen Z banget sih.
1: Gen Z tuh kadang kalau sedih gak cerita.
0: Iya, tapi upload lagu.
1: Nah, itu kode keras biasanya.
0: Biasanya uploadnya tuh kalau gak di story, di IG notes.
1: Iya, kan? Benar.
0: Terus kalau udah upload lagu galau tuh pasti sekitar jam 1 pagi gitu.
1: Itu bukan buat estetik lagi gak sih?
0: Iya, udah pasti tersirat gitu.
1: Aduh.
0: Nah, kali ini ada request lagu nih dari Gina. Katanya, Mama Milenial boleh request lagu gak? Mau request lagu Westlife dong. I Lay My Life On You ya kak. Mau karaoke di dapur sambil masak. Boleh, aku play ya lagu Westlife-nya. Tapi masak nyampe sini juga dong.

0: Tika, menurut lo salah satu penyebab Gen Z gampang capek mental tuh apa ya?
1: Medsos sih.
0: Setuju banget.
1: Karena sekarang kita tuh bangun tidur langsung compare hidup sendiri sama orang lain.
0: Baru buka Instagram, udah lihat umur 21 beli mobil.
1: Umur 22 nikah.
0: Umur 23 udah buka bisnis.
1: Gimana gue yang umur 28 nih sekarang? Masih bingung mau makan apa ya besok?
0: Iya.
1: Dan medsos tuh bikin semuanya kelihatan sempurna.
0: Padahal mah aslinya kita belum tentu.
1: Iya, orang uploadnya pas happy-nya doang.
0: Gak ada yang upload, guys hari ini aku nangis karena hidup mahal.
1: Atau yang, guys hari ini aku overthinking 6 jam.
0: Waduh, relatable banget sih.
1: Banget.
0: Kadang kita lupa kalau yang kita lihat itu cuma hidup highlight orang doang.
1: Bukan keseluruhan cerita mereka.
0: Dan lucunya Gen Z sekarang tuh gampang banget ngerasa tertinggal.
1: Padahal tiap orang punya waktunya sendiri-sendiri.
0: Ada yang sukses cepet.
1: Ada yang jalannya pelan.
0: Tapi semuanya tetap proses.
1: Makanya survival guide hari ini, jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling cepat.
1: Wah, dalam banget sih sore ini.
0: Siap, tapi versi healing. Yeah. Ice.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasa.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: Z99.9.
5: Listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi sama kita, ada gue Tika
2: dan gue Lingga
5: di siap siaran akhir pekan yang masih terus nemenin Z-Tration sampai jam 6 sore nanti.
2: Betul.
5: Oke Lingga, sekarang kita masuk ke topik yang pasti deket banget sama Gen Z.
2: Apa tuh? Relationship bukan kak?
5: Nah, yes, benar banget. Ini nih yang ribet sekarang.
2: Dulu sih simple ya.
5: Iya, karena udah gak se-complicated sekarang. Bener. Ya kalau dulu suka ya pacaran kan, kalau nggak suka ya temenan kan. Yeah. Kalau sekarang ada yang namanya situationship,
2: HTS,
5: almost relationship,
2: ghosting,
5: breadcrumbing,
2: istilah lebih banyak daripada mata pelajaran sekolah.
5: Makanya.
2: Dan Gen Z tuh sekarang sering banget bilang ya, aku nggak mau pacaran dulu.
5: Tapi tiap malam stalking satu orang terus.
2: Nah itu dia.
5: Kadang lucunya ya, belum jadian
2: tapi galaunya udah kayak habis sidang perceraian.
5: Iya banget lagi. Terus soundtracknya biasanya lagu-lagu Drake.
2: Fix.
5: Terus menurut lo, kenapa Gen Z sekarang susah banget soal relationship?
2: Karena banyak yang takut sakit hati sih kak.
5: Bener juga.
2: Jadi akhirnya banyak yang setengah-setengah.
5: Takut terlalu berharap.
2: Takut ditinggal.
5: Takut gak dianggap.
2: Padahal semua hubungan pasti ada resikonya.
5: Dan kadang kita terlalu sibuk cari yang sempurna
2: sampai lupa menikmati yang tulus.
5: Itu kuat banget sih. Tuh. Lo kenapa Red?
6: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini Nes.
5: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
6: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
5: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
7: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
3: Z99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelas beneran next level karena konsepnya offline class. Langsung di studio Z99.9 FM, MPG Media Palmera. Kebayang nggak? Kamu bakal dapet 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026, dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio rajin beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial dari Rp1.699.900. Cukup hanya Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuman buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy. Z99.9 FM playing all the hits. Hello Generation, balik lagi di Siap Siaran Akhir Pekan bersama gue Lingga
2: dan gue Tika.
1: Sekarang kita bahas struggle Gen Z lainnya, yaitu kerja dan kuliah.
2: Nah, ini relate banget sih sama gue.
1: Gen Z tuh sekarang hidupnya unik ya.
2: Kenapa tuh?
1: Mau sukses
2: tapi juga gampang burn out.
1: Mau produktif
2: tapi lihat kasur langsung lemah. Dan sekarang tekanan hidup tuh kerasa banget ya.
1: Banget.
2: Harga naik,
1: kerjaan makin kompetitif.
2: Belum lagi kalau lagi buka LinkedIn.
1: Wah, itu tempat insecure nasional.
2: Bener lagi.
1: Umur 19 jadi CEO,
2: umur 20 udah kerja di luar negeri.
1: Sedangkan kita berhasil bangun pagi aja udah prestasi ya.
2: Tapi serius ya, burnout tuh nyata banget loh sekarang.
1: Dan banyak orang ngerasa harus produktif terus.
2: Padahal istirahat juga penting.
1: Karena capek itu bukan kelemahan.
2: Dan hidup gak harus selalu ngebut.
1: Pelan itu juga gak apa-apa kok.

0: Z99.9. Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama gue Tika
1: dan gue Lingga
0: di siap siaran akhir pekan yang masih terus nemenin generation sampai jam 6 sore nanti. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama pendengar siap nih sore ini.
1: Kita mau tahu survival guide versi kalian tuh kayak gimana ya?
0: Iya, misalnya kayak tips survive akhir bulan
1: atau tips pura-pura gak peduli padahal mah jealous.
0: Aduh, ini ada chat masuk nih. Tadi ada yang DM kita.
1: Wah, siapa tuh kak?
0: Dari Rani di Bogor katanya, survival guide aku ya jangan buka online shop malam-malam.
1: Valid
0: banget sih. Karena kalau malam tuh barang terasa penting ya Lingga.
1: Iya bener banget.
0: Kayak jam 1 pagi gue butuh tumbler baru deh.
1: Tiba-tiba banget, padahal di rumah udah ada 7. Ada lagi dari Dimas nih, cara survive Gen Z adalah jangan denger lagu pas galau, pas lagi hujan.
0: Aduh, especially lagu-lagunya Drake tadi nih.
1: Bahaya.
0: Bisa tiba-tiba pengen chat orang lama
1: yang ujung-ujungnya cuma bikin malu sendiri.
0: Iya.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hello Generation, balik lagi bersama gue Lingga
1: dan gue Tika
0: di acara Siap Siaran Akhir Pekan yang bakal nemenin lo sampai jam 6 sore nanti.
1: Yash.
0: Sekarang gue mau nanya nih Tika, kenapa ya malam tuh selalu jadi waktu paling bahaya buat overthinking?
1: Karena pas malam tuh semuanya sepi
0: dan pikirannya mulai aktif.
1: Iya kan, tiba-tiba banget ingat kejadian memalukan tahun 2018.
0: Atau chat yang harusnya gak dikirim.
1: Nah itu tuh.
0: Gen Z tuh overthinkingnya kreatif banget.
1: Iya, chat dibalas lama dikit langsung bikin teori sendiri.
0: Kayak dia berubah ya?
1: Apa aku ganggu?
0: Padahal mungkin orangnya ketiduran.
1: Atau mungkin lagi mandi ya kan?
0: Iya.
1: Lucunya kita tuh sering capek sendiri karena pikiran kita sendiri juga.
0: Iya sih, benar.
1: Karena belum tentu yang kita lakuin itu nyata.
0: Kadang cuma skenario buatan kepala kita sendiri.
1: Makanya penting banget buat belajar nenangin diri.
0: Dan jangan percaya semua isi pikiran pas jam 2 pagi.
1: Nah itu penting. Kalau Lingga sendiri nih.
0: Apa?
1: Lingga pernah overthinking gak sih kalau malam-malam?
0: Pernah sih kak.
1: Ini Lingga masih sekolah kan?
0: Iya masih sekolah.
1: Waktu Lingga overthinking itu jam berapa biasanya?
0: Biasanya sih kalau kayak lagi weekend nih, kan biasanya suka tidur malam. Biasanya kayak jam 23:30 kayak gitu.
1: Okay.
0: Suka overthinking. Banyak sih kayak tentang kecintaan kayak gitu.
1: Kayak gue salah balas gak ya?
0: Iya.
1: Atau Lingga pernah kayak, ih kenapa dulu gue begini ya?
0: Iya gitu. bener. Kayak ngelakuin hal yang malukan.
1: Terus Lingga tuh kalau overthinking ini, aku ngajak Lingga karena masih sekolah ya.
0: Iya.
1: Karena kalau pas Lingga overthinking, Lingga tuh sambil kayak lagu yang relate, di-play gitu gak sambil di-play?
0: Ada, kayak lagunya apa ya salah satunya, mungkin Sheila on 7 yang Sevilla.
1: Aduh, dalam banget. Kalau aku, aku overthinking tuh setiap detik kayaknya.
0: Setiap detik, apa itu kak?
1: Kayaknya aku overthinking tuh setiap detik, mulai dari mikirin orang tua.
0: Orang tua, oke.
1: Okay. Kan kebetulan orang tua aku tinggal satu ya, aku takut banget kenapa-napa gitu. Karena waktu papaku almarhum, ya meninggalnya depan mataku, tiba-tiba gitu. Jadi itu selalu nongol di kepala, takut kejadian berulang.
0: Iya ngerti.
1: Ya, terus overthinking yang kedua, umur udah semakin bertambah ya, tapi aku masih belum mulai kerja lagi.
0: Oh, belum mulai.
1: Karena aku baru lulus kuliah lagi kan.
0: Oh, baru lulus kuliah, ambil S2.
1: Ambil apoteker.
0: Oh.
1: Terus aku juga masalah percintaan masih stuck gitu.
0: Okay.
1: Pokoknya banyak banget hal-hal yang harus, bukan harus sih, setiap hari tuh aku pikirin terus, padahal kan gak wajib ya.
0: Iya bener.
1: Kalau kata agama sih serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Itu dia.
1: Aduh.

0: too.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama gue Tika
2: dan gue Lingga
1: di Siap Siaran akhir pekan yang masih terus nemenin Generation sampai jam 6 sore nanti.
2: Yes, bener banget.
1: Oke Generation, kalau hidup Gen Z ada soundtracknya.
2: Musik pasti jadi bagian paling penting banget.
1: Karena kadang kita gak bisa cerita ke orang,
2: tapi bisa cerita lewat lagu.
1: Makanya banyak orang relate banget sama lagu-lagu Drake.
2: Karena vibesnya tuh kayak tenang tapi sedih.
1: Deskripsi yang sangat akurat sih Lingga.
2: Dan musik tuh kadang jadi tempat pelarian yang paling aman sih.
1: Iya, kayak pas capek,
2: pas kecewa,
1: pas lagi ngerasa sendirian.
2: Kadang satu lagu bisa bikin kita merasa dimengerti.
1: Dan itu powerful banget sih.
2: Makanya jangan heran kalau Gen Z punya playlist berdasarkan mood.
1: Playlist hujan,
2: playlist galau,
1: playlist pura-pura move on,
2: playlist semangat padahal sebenarnya mah capek.
1: Iya, kalau gue personal ini Lingga, gue punya playlist nyetir.
2: Nyetir.
1: Okay. Terus gue punya playlist kalau gue kalau lagi ke mall, especially kalau lagi ada live musicnya, pasti gue tambah-tambah itu lagu-lagu di Spotify.

0: untuk jadi playlist gue. Jadi misalnya gue lagi di Mall SMB, terus nama bandnya yang live music Soul and Fresh. Terus gue tambahin lagu-lagu yang ada. Misalnya gue ngikutin live musicnya kan. Sepanjang acara itu dia lagi nyanyi apa, gue cari di Spotify, langsung gue bikin playlist.
1: Playlist sendiri.
0: Soul and Fresh SMB tanggal sekian. Gitu. Terus kalau misalkan gue lagi bawa mobil apa gitu. Misalkan nama mobil, dulu mantan gue nama mobilnya Fiona. Jadi gue bikin nama playlistnya Fiona. Gitu.
1: Kalau gue sih kak, semua lagu dicampur satu jadi playlistnya. Mau itu lagu sedih, kayak rap, kayak gitu, dicampur semuanya di dalam satu playlist.
0: Apa enggak nanti acak kadul tuh?
1: Makanya, tapi kayak apa ya, bikin tenang aja sih kalau menurut aku.
0: Kalau Lingga suka yang musiknya tuh genrenya apa?
1: Pop. Terus kayak rap music. Terus hip hop juga suka.
0: Kalau aku suka banget R&B.
1: Oke.
0: Iya, jadi kayak lagu-lagu R&B yang terkhususnya tahun-tahun jebot lah ya. Makanya semalam tuh aku abis nonton live music Soul and Fest di SMB. Itu lagu-lagu reminiscing semua, lagu-lagu Westlife, terus Mariah Carey. Aduh, itu benar-benar ya ampun, hidupku tuh kayak mulai baru lagi. Ini enggak tahu enggak sih? Gue tuh udah 4 hari gak makan Lingga.
1: Gak ada mah apa?
0: Dan gue punya GERD, udah pernah dibawa ambulans. Gue udah 4 hari gak makan karena hidup tuh seenggak bersemangat itu.
1: Terus gimana dong, gak lapar gitu?
0: Enggak, karena gak nafsu makan. Dan setelah gue mencoba cari hiburan semalam ke SMB, gue sendirian, live music tengah-tengah tuh sendirian. Tau gak sambil ngapain? Sambil scroll Bumble. Sambil scroll Bumble, sambil video, sambil nikmatin lagu, gue langsung ngerasa hidup lagi. Dan barulah semalam itu gue ngerasa lapar.
1: Makan
0: langsung ketahuan, makan bubur 3 kombinasi. Karena gue takut GERD gue kambuh kan, gue cuma makan bubur aja. Tapi intinya kayak musik benar-benar healing banget buat gue sih.
1: Setuju kak.
0: Kalau Generations gimana nih? Genre apa sih yang Generation suka, dan band apa atau lagu apa yang menolong Generation untuk keluar dari masa murungnya Generation? Coba DM kita di @z999fm.

0: Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99.9 FM MPG Media Palmerah. Kebayang nggak, kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026, dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900 cukup menjadi Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk cek info selengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hello Generation, balik lagi bersama gue Lingga
1: dan gue Tika
0: di siap siaran akhir pekan yang bakal temenin lo sampai jam 6 sore nanti.
1: Yes.
0: Oke Generation, sebelum kita makin deep, kita kasih survival guide nih buat para Generation.
1: Oke, yang pertama, jangan terlalu compare hidupmu sama orang lain.
0: Karena perjalanan tiap orang itu berbeda-beda.
1: Iya lagi, bener banget. Mm-mm. Yang kedua, istirahat kalau capek.
0: Burnout itu bukan achievement.
1: Dan yang ketiga, kurangi stalking guys.
0: Nah ini mah paling susah.
1: Iya, karena makin sering stalking,
0: semakin banyak skenario liar di kepala.
1: Dan satu lagi, jangan lupa nikmati hidup.
0: Karena kadang kita terlalu fokus sama tujuan,
1: sampai lupa nikmatin prosesnya. Oke, udah ada DM masuk nih tadi tentang lagu apa yang menolong untuk keluar dari sisi murung ya, dari masa-masa murungnya Generations. Yang pertama ada Tasya, katanya lagunya ada lagu Lala Loshu dari Niki. Kok malah lagu galau ya, Lala Loshu ini lagu gamon sepertinya. Tapi malah membantu untuk keluar dari
0: rasa
1: murungnya, masa murungnya si Tasya ya. Ya, apapun itu pasti ada hikmah sih dibalik bakwan. Selanjutnya ada dari Ray nih katanya. Yang bikin Ray keluar dari masa murungnya, ada lagu
0: Bruno Mars.
1: Apa tuh? Grenade ya?
0: Ya, Grenade itu salah satunya.
1: Ya banget lagi, soalnya Grenade itu ya, banyak juga Grenade lagu yang galau, tapi beatnya tuh oke, okay, mantep gitu loh, bikin happy. Bener. Tapi padahal galau liriknya. Jadi kayak kita mau galau tapi dibikin sama Bruno Mars tuh, udah lu gak usah galau, bawa happy aja. Bener. Gitu.
2: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z99.9.

0: ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat kelas Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class. Langsung di studio Z99.9 FM, MPG Media Palmera. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026, dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial dari Rp1.699.900, cukup Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuman buat 15 orang, biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info selengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama gue Tika
0: dan gue Lingga
2: di siap siaran akhir pekan yang masih terus nemenin generation sampai jam
0: 6 malam nanti.
2: Oke, tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan di penghujung acara.
0: Yes,
2: nih
0: bener.
2: Aduh, akhirnya kita berpisah dengan generation. Sedih
0: bye-bye
2: banget
0: generation.
2: Karena sejujurnya gue masih kangen banget sih sama generations. Tapi nah, don't worry, be happy generations. Dengerin gue lagi di hari Kamis nanti ya. Hari Kamis nanti gue mau siaran lagi sama Kak Gina dan juga Kak Semi.
0: Oke,
2: Lingga.
0: Buat yang lagi capek hari ini,
2: yang lagi bingung sama hidup,
0: yang lagi ngerasa tertinggal,
2: pelan-pelan aja ya.
0: Gak semua orang harus berhasil di umur yang sama.
2: Dan gak semua proses harus cepet.
0: Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri.
2: Padahal kita juga manusia.
0: Dan kalau hari ini kamu masih bertahan,
2: itu juga pencapaian.
0: Wah, hangat banget ya sore ini.
2: Benar, karena siap tuh bukan cuma tempat muter lagu,
0: tapi juga tempat buat pulang sementara.
2: Betul banget. Tapi sayang banget nih, karena kita udah di penghujung siap nih.
0: Yes.
2: Kita udah ngobrol tentang Gen Z Survival Guide.
0: Iya.
2: Karena ternyata semua orang juga lagi berjuang ya sama caranya masing-masing.
0: Ada yang capek kerja,
2: ada yang capek kuliah,
0: ada yang capek pura-pura kuat.
2: Aduh. Tapi semoga kalian tahu bahwa generations ini gak sendirian.
0: Benar. Dan jangan lupa buat istirahat juga ya generation.
2: Minum air putih itu paling penting sih.
0: Tidur cukup.
2: Jangan stalking mantan ya malam ini. Besok kerja. Dan tentunya jangan lupa dengerin album terbarunya Drake buat nemenin weekend kalian.
0: Aku Lingga
2: dan aku Tika. Thank you udah nemenin siap siaran akhir pekan di Z99.9 FM playing all the hits. Sampai ketemu minggu depan. Stay safe and enjoy your weekend generation.
0: Bye.
1: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita hewan bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
2: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Hits Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: much I love you.
1: To Z99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini gue lagi migrain.
2: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
4: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
4: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
4: Reta, lo kenapa?
5: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.

Smoke.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Catch Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Warga yang melanggar dapat didenda hingga 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketembebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketembebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Star.
1: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class.
2: Z 99.9.

listen to me. Just say you're sorry. You can still be with me.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.